0: Yes Rockstar, pastinya kamu masih barengan sama Harry Weda di sini Rockstar. Kalau Yunya masih ketinggalan, dia ketinggalan naik angkot hari ini Rockstar. Dan pastinya Rockstar, kalau ngomongin tentang kasmaran gitu ya, memang sulit dijelaskan. Apalagi kalau kamu kasmaran situasi yang benar-benar lagi tinggi ini Rockstar, sampai kebingungan apa sih gift yang paling pas untuk gue kasih ke pasangan gitu ya. Apalagi kalau lo Rockstar yang sekarang udah mencium bau-bau sogokan untuk arahan untuk bisa okay, buruan deh gue harus nikah di usia yang sudah matang ini Rockstar. Marilah kita Rockstar ramaikan ke-8 cabang dapur Prima Bali. Nah, karena pas banget nih untuk lo yang lagi cari perlengkapan dapur dan rumah tangga yang paling lengkap, bisa banget pasnya jawabannya ke dapur Prima aja. Mulai dari cookware, ada tableware, glassware, kitchen utensil, sampai berbagai perlengkapan untuk kebutuhan hotel, restoran, kafe, villa, catering, dan usaha kuliner tersedia dalam banyak pilihan. Butuh untuk kebutuhan operasional atau pemesanan dalam jumlah yang besar? Tenang aja Rockstar, kamu juga bisa konsultasi nih dan order melalui Dapur Prima. Kunjungi Dapur Prima di 8 cabang. Udah gue mention barusan Rockstar. Jadi ini udah pas banget untuk lo yang melalang buana dimanapun lo berada. Dapur Prima ada di mana-mana, mulai dari Panjer, Dalung, Buana Raya, Menang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, dan Celuk. Dan kalau semisal lo gak sempet untuk datang langsung, tenang aja, pemesanan juga kamu bisa lakukan via WhatsApp online Dapur Prima. Dan buat info produk terbaru dan layanan paling cepat, paling lengkap, paling pas semua informasinya, pastinya follow Instagramnya di @dapurprimabali. Sekali lagi di @dapurprimabali. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur, rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.
1: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
0: Yes, Rockstar. Masih barengan sama gue terus-terusan ya sampai jam 10 ini pastinya, yang bakalan nemenin kamu menghadapi situasi terkini Bali yang serba-serbi, dimana-mana macet. Jujur, gue ngerasa ini salah satu hari belakangan ini ya, mungkin bisa termasuk jadi minggu terkeos untuk banyak orang. Bayangin, untuk kita yang udah ngantri berjam-jam, tiba-tiba sampai di depan malah bensinnya habis, atau mungkin malah teman-teman kita yang udah ngantri nih dari jam 4 pagi gitu, yang rencananya harusnya keburu nih untuk nyusul kerja gitu, ternyata keburu Rockstar karena memang kita nggak tahu situasi antriannya seperti apa gitu kan ya. Dan kalau ini Rockstar, kita mau ngajakin lo nggak usah dulu untuk terlalu berat-berat deh ngurusin tentang kehidupan tetangga-tetangga lo. Marilah kita bertanya-tanya kepada diri sendiri, apakah ini metode yang paling pas ketika lo abis olahraga yang berat gitu ya. Jadi ada yang namanya tren baru nih, namanya cold exposure therapy. Jadi makin populer banget nih di tahun 2026, dari mandi air dingin sampai ice bath. Banyak yang aku abis kena dingin langsung melek dan lebih siap mulai hari, sementara yang lain tetap setia sama kopi pagi. Nah, kira-kira untuk biar semakin melek, semakin bertenaga dan bercahaya melalang buana, kira-kira lo prefer yang mana Rockstar? Lo apakah better untuk menerapkan cold exposure terapi ini, atau ya udah kopi aja deh sebagai metode yang aman-aman aja? Sharing-sharing lah sama kita Rockstar setelah berenam air dingin atau berenam es langsung gitu ya, pengalamannya kayak gimana rasanya, terus lu mau tetap lanjut atau kapok. Apalagi ini pas banget untuk yang abis olahraga lari maraton gitu ya, kayak sahabat kita ada Tuge Mahadiva, biasanya ya dia abis olahraga berat biasanya langsung jadi nyebur tuh ke kolam es gitu ya. Share sama kita Rockstar bisa via WhatsApp di 0811 380 7878, dan pastinya di Instagram kita only at therockinlife.bali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
3: I'm up this low, take off this low.

0: a fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gue

Yes, Rockstar, baru aja kamu dengerin lagu dari Malik and the Essentials with Terdiam gitu. Katanya dia sampai terdiam loh Rockstar untuk pengen tahu siapa namamu. Asik. Memang gitu ya, ketika kita memang udah lagi kasmaran, bikin kita makin terdiam. Apalagi Rockstar, yang bikin kamu makin terdiam ketika bisa nikmatin makanan otentik ala Jepang yang udah langsung dikurasi nih sama chef dari Jepang langsung, pastinya di the one and only Hamabe Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali, karena mereka presents Omakase Takeover by Takumi Bali. Ini adanya di Jumat dan Sabtu 16 dan 17 Oktober 2026, which is Rockstar di Sabtu dan Jumat dan Sabtu ini gitu Rockstar, hampir kesebut hari lain. Nah, di Hamabe Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali pastinya lokasinya Rockstar. Jadi Omakase kali ini sangat berbeda dan spesial sekali karena dikurasi langsung sama guest chef Daijiro Horikoshi dari Takumi Bali dengan 16 course omakase, dengan menggabungkan seni kuliner ala Jepang dengan bahan berkualitas kebanggaan Bali pastinya. Mulai dari Balinese Black Chicken Chawan Mushi with Ikura and Yuzu, terus ada juga Hokkaido Hotate with Bedugul Strawberry Matcha and Balinese Sea Salt. Kalau kemarin kita kan udah sempat ngobrol langsung nih Rockstar ya, jadi Balinese Sea Salt-nya ini berasal dari Kusamba, jadi benar-benar asli Bali gitu ya. Sampai ada juga ke Ebi Katsu Surf in-house made shokupan. Nah, nggak cuma itu aja Rockstar, lo juga bisa nih untuk nikmatin touring experience bersama Dede, head bartender of the bar by Takumi, yang menyiapkan nih dan sudah dikurasi khusus nih 4 bespoke cocktails khusus untuk kamu Rockstar. Dan ngomongin tentang semua experience, ada 16 course yang bisa lo nikmatin gitu ya. Berapa sih kira-kira weda? Gue langsung tampol Rockstar, gue kasih tahu langsung harganya berapa. Jadi harganya cukup dengan 1,3 juta rupiah plus-plus, ini lo udah bisa dapetin experience food only gitu ya. Ini per orang untuk 1,3 juta rupiah plus-plusnya. Atau kalau kamu pengen upgrade nih Rockstar untuk dapetin full experience, kalian nyobain bespoke cocktails khususnya gitu ya, cukup dengan upgrade 100 ribu lagi menjadi 1,4 juta rupiah plus-plus, lo udah bisa dapetin full experience-nya. Buruan deh, cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga pastinya di @hamabe.bali, juga @westinbali. Sekali lagi di @hamabe.bali dan juga @westinbali. Dan Rockstar, kita juga masih ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang, pernah gak sih kamu nyoba mandi air dingin atau berendam es? Terus itu menjadi pengalaman yang kayak gimana? Apakah mewujudkan atau menyenangkan, atau refreshing, untuk relaksasi, untuk recovery gitu. Nah, ini sebenarnya ada penjelasan Rockstar yang disebutkan dari cold shock response, yaitu reaksi tubuh yang begitu tiba-tiba kena air dingin gitu. Jadi menurut riset yang dimuat di PMC, reaksi ini ditandai dengan detak jantung yang naik drastis, tekanan darah yang naik, napas jadi lebih cepat, dan kita jadi lebih waspada. Nah, studi klasik dari Stromek dan timnya di tahun 2000 ya, ini dimuat di European Journal of Applied Psychology. Namun kadar norepinefrin gitu ya, hormon yang terkait kewaspadaan, naik beberapa kali lipat pas tubuh direndam air dingin. Dan ada tambahan studi lain nih, jadi pada 3 orang dewasa yang belum pernah berenang di air dingin, mengukur efek berenam 5 menit di air yang suhunya 20 derajat gitu ya. Hasilnya mereka ngelaporin emosi positif yang naik dan emosi negatif yang turun setelahnya. Dan aktivitas jaringan otak juga berubah, jadi rasa melek yang dirasain banyak orang itu beneran punya dasar fisiologisnya. Jadi memang ternyata Rockstar, dari riset yang ditemui ini, jadi bisa gue simpulin sih, memang itu ada impact-nya ke tubuh secara langsung gitu ya. Jadi kita bisa menurunkan kadar stres juga dan bikin lo lebih damn melek. Dan Rockstar, pastinya kita masih ngajakin kamu untuk ngobrolin yang satu ini. Pernah gak sih lo coba mandi air dingin atau berendam es, dan pengalamannya kayak gimana? Lo lebih milih untuk lanjut-lanjut lagi, semisal abis maraton, atau mungkin olahraga yang berat, atau mungkin sekedar berendam aja pengennya?
atau malah jadi kapok karena membeku kedinginan. Share-share sama kita Rockstar bisa via WhatsApp di 0811 38 07 878, dan buruan ke Instagram kita, sekalian follow ya di @rockinglife.pali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Ya Rockstar, baru aja kamu dengerin Guna Manusia by Bara Suara. Benar-benar lagu yang relate banget sama kehidupan kita sekarang ya Rockstar ya. Gimana kita mempertanyakan sebenarnya guna kita di kehidupan ini seperti apa gitu. Karena banyak banget fenomena-fenomena yang terjadi. Misalnya kayak tadi di liriknya itu disampaikan kalau setiap kemajuan yang dilakukan oleh manusia itu kita malah mencari celah nih, yang malah berkaitan sama memanaskan dunia karena polusi gitu ya. Terus juga mencair di utara gitu, dibilang ada pemanasan global. Pokoknya berkaitan sama kerusakan-kerusakan di bumi yang memang secara tidak sengaja disebabkan oleh manusia juga sendiri. Dan termasuk juga Rockstar yang mungkin lo sekarang lagi antrean bensin masih sampai sekarang. Mungkin biasanya ke IDS ya, biasa report gitu ya. Ini di daerah sini macet nih, ini di sini gue lagi ngantri nih gitu. Biasa ke IDS akan join setelah gue panggil. Ritual pemanggilan Ilma. Mana kak Ilma? Dan pastinya untuk Rockstar juga yang pengen banget nih untuk bisa sharing-sharing informasi-informasi di mana sedang ada titik kemacetan ataupun mungkin daerah-daerah yang berdampak nih sama apa namanya, sama antrian bensin ini. Rockstar bisa banget sharing-sharing ke kita sekalian, dimention juga ya ke Instagram kita di @therockinglife.bali. Dan pastinya Rockstar, ini ada report nih dari Kak Budi. Ini barusan dikirimin sama Kak Dana Bong Suardana. Jadi katanya ini dari Kak Budi, Uluwatu 2 macet karena antrian pom bensin yang benar-benar bikin chaos. Jadi mungkin untuk lo Rockstar yang mau report-report ke kita sangatlah bisa. So, boleh banget untuk sharing-sharing ke kita dengan mention Instagram kita pastinya di @therockinglife.bali. Dan pastinya Rockstar, kita juga masih ngobrolin nih tentang lo pernah gak sih nyoba mandi air dingin atau berendam es, terus pengalamannya kayak gimana, dan lanjut atau malah kapok gitu. Tapi buat efek jangka panjangnya sebenarnya Rockstar buktinya belum sekuat yang sering diklaim di media sosial. Jadi systematic review dan meta analisis soal paparan air dingin dan hasil psychologist nyimpulin bahwa bukti yang ada belum bisa memastikan air dingin memperbaiki mood, gejala depresi atau stres. Alasannya studinya nih masih terbatas banget, beragam dan banyak yang berisiko bias. Jadi memang belum ada meta analisis gitu ya yang benar-benar bisa menyatakan kalau itu benar-benar berimpact. Tapi berarti ini ada dua riset yang masih bertolak belakang gitu ya. Tadi di riset sebelumnya itu disampaikan kalau memang itu akan berdampak banget nih sama kondisi tubuh kita yang lebih rileks, meredakan stres itu. Cuman ternyata ada yang bikin menemukan risetnya gitu. Itu ternyata reaksi bias yang memang belum tentu benar-benar 100% kebenarannya. Maka dari itu Rockstar, kita pengen tahu pendapat versi lo Rockstar. Lo pernah gak sih berendam air dingin atau langsung ice bath? Dan pengalamannya kayak gimana? Rasanya gimana? Apakah benar-benar bikin lo makin relax atau malah bikin sakit karena kedinginan? Share-share sama kita Rockstar, bisa via WhatsApp di 0811-380778 dan pastinya ke Instagram kita di @rockinlife.bali. Sekali lagi Rockstar ya, kalau lo pengen untuk bisa report-report ke kita, sangatlah bisa banget dengan rekam situasinya dan difoto, terus disampaikan juga nih lokasinya di mana yang emang terdampak macet, biar mungkin Rockstar yang sedang berkendara nih di pagi ini bisa terhindar dari macet. Kita sama-sama saling membantu ya. Bisa mention kita di @rockinlife.bali. Pastinya ketika mention, kita akan langsung repost kamu.

0: Yes, Rockstar, pasti kamu masih barengan sama kami di 8th FM, The Rocks Life Bali. Yes, akhirnya Rockstar, Yuyu sudah datang.
1: Aduh, tapi bener-bener ya, tapi bener-bener aku ngerasain banget chaosnya Bali untuk bahan bakar ini ya, BBM ini luar biasa. Bayangin Rockstar, aku tuh tadi udah ngantri dari jam 4 subuh karena aku buat alarm 3.30.
0: Terus
1: aku kayak aku siap-siap nih. Terus aku udah ngantri, harusnya aku di SPBU yang depan kosku.
0: Tapi akhirnya
1: itu udah ngular sampai sana dan itu ternyata BBM-nya udah habis.
0: Udah habis.
1: Nah, di belakang kosku
0: banget ya.
1: Di belakang kosku juga ada yang glogor carik.
0: Terus?
1: Itu tuh juga udah ngantri banget. Itu tuh estimasinya pasti udah lebih lama. Terus aku muter lagi sampai aku dapet yang di Pemogan, kalau kamu tahu di bypass.
0: Yes, tahu.
1: Sebelah ini ada LPK gitu.
0: Yes.
1: Itu aku ngantri dari jam 4 sampai tadi totalnya kayak jam 7 ya aku baru dapat gitu lah. Jam 7.30 atau jam berapa gitu. Jadi benar-benar kayak
0: berjam-jam ya.
1: Berjam-jam, hampir 4 jam. Terus banyak banget yang kasihan tuh kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang udah

0: dengan berbagai premium food, beverage, live entertainment,
1: yes,
0: DJ dan foam party. Dan harganya ini available banget Rockstar, karena cukup dengan 1,5 juta rupiah net kamu udah bisa ikut dalam party ini, termasuk akses ke pool, kesempatan memenangkan door prize dan ikut countdown juga perayaan tahun baru. Seru banget ya.
1: Yes, itu semua.
0: Udah termasuk campaign toast juga loh. Jadi lebih serunya lagi kalau kamu memesan sebelum 31 Oktober 2026, kamu bakal dapat early bird special offer.
1: Oke, okay. Yes.
0: Langsung aja hubungin The Stone Hotel Legian Bali di nomor WhatsApp 0811-397-5183 dan follow sosial medianya di @thestonelegianbali. Sekali lagi di @thestonelegianbali. 2, 3.
2: Wait, is this the song with the drums?

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau kata Tulus, mungkin kamu udah susah untuk jatuh cinta.
1: Tapi
0: kayaknya kamu akan selalu jatuh cinta ketika kamu nemuin makanan-makanan yang enak. Karena menurutku ketika kita moodnya lagi gak enak, atau mungkin hubungan kita lagi gak enak, yang paling cepat untuk memperbaiki itu semua adalah makanan. Apalagi kalau diajak ke tempat makan yang punya experience yang beda dari yang lain. Nih Rockstar, kamu bisa cobain ke Hamabe Restaurant at the Western Resort Nusa Dua Bali, present Omakase Takeover by Takumi Bali. Jadi di hari Jumat dan Sabtu, 16 dan 17 Oktober 2026, di Hamabe Restaurant at the Western Resort Nusa Dua Bali. Jadi bedanya ini, Omakase kali ini tuh berbeda dan lebih spesial, karena dikurasi langsung guest chef, yaitu namanya Taichiro Horikoshi dari Takumi Bali.
1: Dan Taichiro, Yuyu.
0: Oh, Taichiro. Tadi aku bilang apa? Taichiro ya. Taichiro.
1: Yes, yes.
0: Dan yang spesial karena di sini tuh bakal ada 16 course omakase dengan menggabungkan seni kuliner ala Jepang dengan bahan berkualitas kebanggaan Bali, mulai dari Balinese black chicken, Chawan Mushi,
1: yes,
0: with
1: yes.
0: Ikura and Yuzu. Terus ada Hokkaido Hotate with Bedugul Strawberry, Matcha, dan juga ada Balinese Sea Salt. Sampai ke Ebi Katsu Serve In-House Made Shokupan. Wih, nama-namanya aja tuh udah buat kita kayak mikir, wondering, yes. Wah, ini pasti bakal mantep banget gitu ya.
1: Bener-bener kan? Nama otentik Jepang, makanan
0: betul.
1: Jepang ya.
0: Dan apalagi dia ada kolaborasi sama bahan-bahan dari Indonesia, yes, kan? Itu yes, yang buat betul. Lebih spesial. Dan gak hanya itu Rockstar, kamu juga bisa pairing experience bersama Dede, yaitu Head Bartender of the Bar by Takumi, yang menyiapkan 4 base pork cocktails khusus. Jadi kamu bisa dapatkan dengan 1,3 juta rupiah plus-plus per orang untuk food only, atau kamu bisa upgrade dengan pairing jadi 1,4 juta rupiah plus-plus, namanya 100 aja loh, untuk dapetin experience cocktailsnya.
1: Yes, yes, yes.
0: Jadi
1: yes.
0: Langsung cek info lengkapnya dan reservasi sekarang di @hamabe.bali dan @westinbali. Sekali lagi, @hamabe.bali dan @westinbali.
1: Dan Rockstar, karena udah jam 9, kita udahan juga untuk ngobrolin. Pernah gak sih kamu nyoba mandi air dingin atau berendam es? Terus ketika lo melakukannya, pengalamannya rasanya gimana? Lo lebih milih untuk lanjut atau kapok? Kalau lo sendiri pernah gak sih?
0: Pernah. Tapi jujur aku kapok.
1: Kapok karena
0: setelah
1: membeku.
0: Bukan membeku, kayak badanku tuh kayak langsung sakit.
1: Oh.
0: Kayak pegel gitu rasanya.
1: Oh,
0: tapi
1: yes,
0: mungkin
1: karena yes,
0: temanku
1: yes, yes,
0: itu
1: yes.
0: Kayak first time, jadi masih kayak mungkin darahnya atau gimana nya tuh masih belum
1: yes,
0: biasa
1: yes, yes.
0: Gitu.
1: Kalau gue sendiri sebetulnya kan anti yang dingin-dingin ya Rockstar-nya. Jadi kayak kalau gue belum memutuskan untuk mencobanya gitu. Sebenarnya pengen, cuma mungkin kalau ada kesempatan berikutnya ketika emang benar-benar badan gue lagi fit, gue akan coba gitu. Mungkin suatu saat ketika mungkin gue ikutan maraton gitu kali, atau half maraton ada kesempatan, gue akan coba recovery dengan berendam. Pasti Rockstar lo masih bisa sharingin sama kita, masih bisa tune in juga sampai jam 10 ini only at GMR. Good morning,
0: happy Rockstar.

where everyone can be a rock star.

0: It's a wonder of them. This is Rocking of Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Darong Star, kamu yes. lagi dengerin lagu Sabrina Carpenter, judulnya Taste. Memang kalau ngomongin taste, selera gitu ya, ini memang gak bisa dibuat-buat. Ketika Betul. Kita emang sukanya sama sesuatu yang punya kualitas tinggi, termasuk juga mungkin pacar kamu, Rockstar, atau pacar-pacar kamu, pilihlah yang sangat berkualitas.
1: Ya iyalah, kenapa udah yang kayak gitu tuh milihnya gak berkualitas salah. Bukan hanya pacar,
0: tapi
1: kamu harus milih apapun itu yang berkualitas. Mau dari itu makanan, mau itu tempat nongkrong atau apapun lah itu, tempat staycation, apapun semuanya itu harus yang berkualitas. Dan pastinya Rockstar, gimana hari kamu hari ini? Semoga berjalan dengan lancar. Dan kalau kita ngomongin kualitas, tempat ini tuh kualitasnya udah gak diraguin lagi. Apalagi buat kamu yang nyari perlengkapan dapur dan rumah tangga yang lengkap, langsung aja cus ke Dapur Prima aja. Karena mereka lengkap banget, mulai dari cookware, tableware, glassware, kitchen utensil. Kenapa
0: gimana
1: sih? Inggris ya. Sampai berbagai perlengkapan untuk kebutuhan hotel, restoran, kafe, villa, catering, dan juga usaha kuliner tersedia dalam banyak pilihan. Butuh untuk kebutuhan operasional atau pemesanan dalam jumlah besar, kamu juga bisa ya? Langsung konsultasi dan order melalui Dapur Prima. Jadi langsung kunjungi Dapur Prima di 8 cabang mereka. Mereka ada di Panjer, terus ada di Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, sampai di Celuk. Gak sempat datang langsung, tenang Rockstar. Pemesanan juga bisa melalui WhatsApp online Dapur Prima. Jadi buat info produk terbaru dan layanan paling cepat, kamu bisa cek Instagram mereka di @dapurprimabali. Sekali lagi di @dapurprimabali. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: Vibe FM, this is the Rocking Life Bali, where everyone is a rockstar. Yes, rockstar masih barengan Yu Medlin dan juga Harry Weda. Di tengah huru hara ya, kemacetan ini, ayo kita healing sejenak.
1: Yes,
0: kita buat
1: yes.
0: planning terbaik. Mm-hmm. Biar apa? Biar bisa rilis.
1: Biar rilis ya. Mm-hmm. Walaupun biar sekarang gue yakin rockstar lo lagi kayak mumet, apalagi di tengah-tengah yang sekarang lagi ngantri ya. Ya nggak apa-apa, bersabar rockstar, pasti ada jalannya. Karena kami pernah di situ.
0: Baru dari situ ya.
1: Dari situ ya.
0: Sebentar lagi Aca, semangat ya Aca.
1: Cuman rockstar yang belum pernah kita cobain bareng-bareng adalah bisa makan makanan Jepang yang otentik. Yang nggak usah kita perlu terbang-terbang jauh ke Jepang, cukup dengan stay di Bali aja lo bisa nih untuk nikmatin yang namanya Hamabe Restaurant at the Western Resort Nusa Dua Bali, karena mereka presents Omakase Takeover by Takumi Bali. Ini wow. adanya nih di Jumat dan Sabtu ini 16 dan 17 Oktober 2026. Pastinya di the one and only Hamabe Restaurant at the Western Resort Nusa Dua Bali. Omakase kali ini rockstar berbeda dan spesial banget karena dikurasi khusus nih langsung sama guest chef Daijiro Horikoshi dari Takumi Bali dengan 16 course omakase, dengan menggabungkan seni kuliner ala Jepang dengan bahan berkualitas kebanggaan Bali, mulai dari Balinese black chicken chawan mushi with ikura and yuzu, terus-terus ada juga Hokkaido hot tate with bedugo strawberry, matcha and Balinese sea salt, sampai ke ebi katsu serve in-house made shokupen rockstar.
0: Wow, lengkap banget ya. Jadi gak sabar untuk nyobain ya sebenarnya. Ya penasaran gitu.
1: Sangat penasaran pastinya. It's tidak sampai di sana rockstar.
0: Lagi.
1: Masih ada selain ada makanan rockstar, lo juga akan ada pairingan nih. Ada mendapatkan pairing experience bersama Dede, head bartender of the bar by Takumi, yang menyiapkan 4 best cocktails khusus yang bisa lo dapatkan nih cukup dengan 1,3 juta rupiah plus-plus per orang untuk food only ya, dicatat nih. 1,3 juta rupiah plus-plus untuk food only dan per orang, atau kalau lo mau upgrade nih tambah 100 ribu lagi. Ini udah langsung dapat full experience dengan pairing, jadi 1,4 juta rupiah plus-plus. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga pasti ya di the one and only at hamabe.bali dan juga at westinbali. Sekali lagi di at hamabe.bali dan juga at westinbali.

0: BTS satu ini tuh memang buat mood kita itu langsung happy, ya kan? Kalau udah tadi di jalanan, kalau tadi kemarin kamu ngelihat jalan lumayan sepi sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Tapi padatnya justru di antrian pom bensinnya.
1: Aduh, memang gitu ya belakangan ini ya.
0: Tapi itu tuh beberapa hari hati tuh jadi nggak enak gitu. Kayaknya perlu deh kita hempas itu jauh-jauh dulu, cari yang happy-happy.
1: Betul-betul, ya kan? Janganlah kau sedih-sedih, rockstar. Apalagi, pokoknya jangan terlalu dipikir berlarut. Boleh dipikirkan, gue rasa. Cuman memang harus kita pikirkan ke depan, move forward juga. Jadi semisal lo udah abis ngantri nih ya, ngantri bensin dan menyelesaikan segala huru-hara kemacetan duniawi ini, marilah kita nikmati bersama-sama, rockstar. Ada yang namanya Ultimate Tropical Pool Party Oasis 2027. Ini di Kamis 31 Desember 2026 mulai dari jam 6 sore nih di Main Swimming Pool The Stones Hotel Legian Bali. Sanalah, dekat banget. Jadi lo bisa sambil menunggu pergantian tahun nih, kamu bisa nikmatin nih party dari sore dengan berbagai premium food, beverages, live entertainment, DJ dan foam party. Cukup dengan 1,5 juta rupiah net, kamu udah bisa nih ikut dalam party ini, termasuk akses ke pool, kesempatan memenangkan door prizes dan ikut countdown juga perayaan tahun baru. Sudah termasuk ikut champagne toast juga lo, rockstar, dengan 1,5 juta rupiah net itu. Dan lebih serunya lagi, kamu bisa memesan nih sebelum 31 Oktober 2026. Jadi masih ada kesempatan, rockstar, masih ada setengah bulan periode Oktober ini untuk lo bisa mantapkan untuk kita bareng-bareng gabungan nih di Ultimate Tropical Pool Party Oasis 2027. Untuk dapetin nih, rockstar, kalau lo ordernya sebelum 31 Oktober, lo akan mendapatkan yang namanya Early Birth Special Offer. Buruan deh, hubungi The Stones Hotel Legian Bali di nomor WhatsApp 0811-397-5183 dan follow sosial medianya pastinya di the one and only at The Stones Legian Bali. Sekali lagi, at The Stones Legian Bali.

0: Yes, Rockstar, pasti kamu masih barengan sama kita. Ada RWDN,
1: Yuyu Medley,
0: di GMR Rockstar, yang kali ini kamu ditemenin sama Choice Event with Rush. Emang sekarang mungkin sebutannya Rush Hour kali ya Rockstar ya, karena kita udah terkejar-kejar nih, wajib untuk bisa datang tepat waktu ke tempat kerja, termasuk juga menghadapi situasi Bali macet yang belakangan ini mengintai kita semua Rockstar.
1: Benar.
0: Cuman jangan sampailah kamu kehilangan sama impian-impian kamu bareng orang-orang tersayang kamu.
1: Apalagi kalau ke tempat ini kamu gak boleh rush.
0: Kenapa gitu?
1: Kamu harus datang tepat waktu biar kamu bisa menikmati segala hal yang ada di sana.
0: Yes.
1: Karena
0: yes.
1: Hamabe Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali present Omakase Takeover by Takumi Bali Jumat dan Sabtu 16 dan 17 Oktober 2026 di Hamabe Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan Omakase kali ini tuh berbeda dan spesial Rockstar, karena dikurasi langsung guest chef Daijiro Horikoshi dari Takumi Bali dengan 16 course omakase dengan menggabungkan seni kuliner ala Jepang dengan bahan berkualitas kebanggaan Bali, mulai dari Balinese black chicken cawan mushi with ikura and yuzu, terus ada Hokkaido hotate with bedugul strawberry, matcha dan Balinese sea salt, sampai ke ebi katsu served in house made shokupan. Gak hanya makan nih Rockstar, juga akan ada pairing experience bersama Dede, head bartender of the bar by Takumi, yang menyiapkan 4 bespoke cocktails khusus. Jadi kamu bisa dapatkan dengan 1,3 juta rupiah plus-plus per orang untuk food only. Atau kalau kamu mau upgrade dengan pairing cocktails ya, kamu cukup nambahin 100 ribu rupiah, which is adalah 1,4 juta rupiah plus-plus. Jadi worth it banget. Langsung aja cek info lengkapnya dan reservasi di @hamabe.bali dan @westinbali. Sekali lagi @hamabe.bali dan @westinbali.

0: dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1 dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Benar, kita itu semuanya secukupnya aja.
1: Betul-betul.
0: Kalau sedih secukupnya, kalau happy secukupnya, biar gak berlebihan.
1: Betul, termasuk juga kalau kamu sekarang mungkin lagi jengkel sama orang, seseorang rockstar, secukupnya aja. Jangan terlalu dipendam, jangan terlalu diapakan gimana gitu ya. Karena nanti akan membawa juga ke mindset kamu, gimana kamu bersikap juga ke orangnya kalau kamu jengkel terus sama dia.
0: Memang wise banget si kawanku satu ini ya.
1: Walaupun kecil.
0: Walaupun kecil tapi kata-katanya itu besar.
1: Sok tua kali ya.
0: Bakatnya juga besar, bakatnya juga besar ya kan. Dan pastinya Rockstar buat kamu hari ini, semoga bisa menjalani hari dengan baik. Semangat terus, semoga pekerjaannya dilancarkan. Dan buat kamu yang hari ini punya planning buat ngeluar bahan bakar ya, semangat. Semoga hari ini antrian kamu gak sia-sia ya.
1: Betul-betul.
0: Jangan kayak kata Aca udah antri sampai ujung, tiba-tiba katanya habis.
1: Aduh, itu mah PHP namanya.
0: Itu sakit banget, tuh lebih sakit daripada di PHP-in sama gebetan kamu ya.
1: Dan pastinya Rockstar, kita gak akan selalu PHP-in kamu, karena kita bahkan selalu ketemu dari Senin sampai Jumat, which is di jam 7 sampai 10 only and GMR. Good morning,
0: happy Rockstar.
1: Kalau gitu hari beda pamitan Rockstar.
0: Iya, Madeline pamit.
1: And have a rocking
0: day.
1: Day, bye-bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game Higher. Have a wonderful day.

0: kulkas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

udah sampai rumah gitu kan ya, kita pulang kerja, terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan? Perlengkapan dikit, ya kan kayak nggak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya cafe, punya villa, catering, usaha kuliner, semuanya ada, banyak pilihannya. Dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih kamu konsultasi aja, juga order lewat Dapur Prima. Bisa dihubungin lewat WhatsAppnya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagramnya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya: Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

0: 1 miliar rupiah.
1: Mau dipenjara?
2: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

udah sampai rumah gitu kan ya, kita pulang kerja, terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan? Perlengkapan dikit, ya kan, kayak nggak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya kafe, punya villa, catering, usaha kuliner. Semuanya ada, banyak pilihannya, dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih, kamu konsultasi aja, juga order lewat Dapur Prima. Bisa dihubungin lewat WhatsApp-nya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagram-nya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya, Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: I'm up and slow, take off the slow,

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: lain-lain loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu?
0: Belum lagi.
1: Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Sometimes all you need is that one perfect song
2: on that perfect drive.
1: Grab and Jive continues right after this.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
5: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
4: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
5: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
4: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
5: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Asumbo Radio FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walk in Life Bali. Ganes Wardana, masih di sini Waksar, nemenin kamu sampai jam 8. Dan kabar pertama kita cukup serius nih, ya gini.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini, udah basi.
3: Update dong, di What's Trending.
0: Jadi kabar pertama kita hari ini adalah kabar tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di hari Selasa malam kemarin, tanggal 13 Oktober. Dugaan sementaranya adalah operasi ini berhubungan dengan dana kebencanaan dan disebutkan ada belasan orang yang ditangkap sehubungan dengan kasus ini. Beberapa diantaranya, nih ternyata 14 orang di tengah kebakaran hutan dan kelangkaan BBM nih ya, BNPB ditangkap. Diantaranya itu adalah sekretaris utama BNPB, pejabat pembuat komitmen, dan pihak swasta yang terlibat. Sementara itu barang bukti yang diamankan ada uang tunai dan logam mulia dengan nilai mencapai 1,4 miliar rupiah. Nih orang bener-bener ya, udahlah hutan kita kebakar, malu se-ASEAN, malu sedunia, ada kasus korupsi, ini ada apa sih? Semoga cepat bener ya, setidaknya semoga BBM cepat ada di Bali. Walaupun gak ada hubungannya, nanti kita bahas. And this is the rest word, and for the Walk in Life Bali, what's trending?
4: This is TRL, the Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Kalau kamu rockstar udah minggu ini bawaannya ribet gitu kan ya, gak usah ribet dulu, apalagi buat kamu sio kuda. Minggu ini lagi punya energi besar untuk bergerak maju. Jadi 2026 adalah tahun kuda api, di mana secara simbolis identik sama keberanian, ambisi, perubahan. Tapi jangan sampai semangatnya terlalu tinggi tapi kamu sakit-sakitan. Ada peluang untuk menunjukkan kemampuan di tempat kerja, karena ide kamu sebelumnya kayak kurang dapat perhatian, tapi ya udahlah, karena kamu harus membuktiin sendiri. Hindari konflik dengan orang lain karena perbedaan pendapat itu sebenarnya bisa disama-samain aja. Keuangan sebenarnya ada godaan buat ngeluarin uang demi kesenangan pribadi, tapi bagusnya fokus buat hal yang penting. Ya kan, gak usah belanja dulu deh kalau gak penting-penting banget. Buat percintaan, untuk yang berpasangan, komunikasi tetap jadi kunci, tapi jangan berharap pasangan selalu memaklumi keinginan kamu, karena kamu sendirinya gak jelas. Sementara yang single berpeluang menemukan koneksi yang lewat lingkungan pertemanan atau kerjaan. Aktivitas yang padat, kamu harus tidur cukup, makan cukup, dan berpikir secukupnya aja, gak usah overthinking ya. Kalau pengen zodiak kamu dibacain, kasih tahu kita. WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, ada juga mention the rockinlife.bali. Wait till you're announced.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 88.8 FM, this is your number one Salem Entertainment Media, The Walking Life Bali. Kalau rockstar nih, ya kan, hari ini, bawahnya kena macet gitu, sabar-sabar. Seperti dia WhatsApp tadi, siapa? Jennifer? Katanya minta diramalin, bukan ramalin, mau dibacain peruntungannya buat zodiak. Wah, biasanya bagian Risa, tapi saya gak apa-apa deh. Aries. Sama kita Aries. Aries punya dorongan kuat buat ngambil keputusan dan menyelesaikan sesuatu yang lama tertunda. Tapi gak harus sekaligus. Lo bisa cicil pelan-pelan dan tunjukin kemampuan lo untuk memimpin sesuatu. Banyak ide baru yang berpotensi dapat respon positif. Tapi hati-hati dengan caranya. Banyak orang Aries ini mulutnya tajam, setajam silet. Jadi pelan pilih caranya. Buat keuangannya Aries itu impulsif adalah tantangan. Pelan aja, jangan banyak belanja dulu ya. Buat percintaan, buat yang sudah punya pasangan, banyakin dengerin daripada banyakin ngasih usul, ya kan? Dan yang single Aries, pertemanan kamu diperhatiin, pekerjaan kamu diperhatiin, ya kan? Nanti kamu dapat perhatian dari yang lain. Buat kesehatan juga Aries, energi cukup tinggi tapi kaki udah lemes. Banyakin istirahat ya, banyakin duduk dan jangan lupa minum air putih. Buat Capricorn juga nih, tadi udah di request juga. Jadi Capricorn punya kerja keras yang mulai menunjukkan hasil. Tapi jangan lupa, kehidupan pribadi kamu bukan di depan laptop, bukan di meja kerja, tapi di belakangnya. Siapa yang support kamu, kasih perhatian lebih ya. Dan buat karir, ini minggu yang menarik untuk menyelesaikan proyek-proyek besar, membicarakan perkembangan, atau mencari kerjaan baru karena atasan kamu belum mengapresiasi. Untuk keadaan keuangan, prediksinya relatif stabil, cuman kadang-kadang macet kayak BBM sekarang di Bali. Buat percintaan, kesibukan bisa jadi bikin pasangan kita gak dapat waktu. Jadi pelan, tenang, ya kan, kasih me time-nya. Buat yang belum punya pasangan, coba fokus sama satu hal aja dulu. Dan buat kesehatan, waspada capek karena terlalu banyak kejebak macet sama ngantri BBM. Ya, kalau pengen zodiak kamu abis ini tetap bisa, cuman kayaknya kita ketik aja deh. Silakan WhatsApp 0811 3807 878, telepon 7502 205, dan juga mention The Walking Life Jet Bali.
1: Let's bring back your best memories with
0: Dolan. Kali ini kita kembali ke tahun 1994, ya kan? Dimana lagu berjudul Kiss From A Rose dirilis sama Seal, dan ini jadi soundtrack dari film Batman Forever. Jadi lagu ini sendiri sebenarnya ditulis sama Seal di tahun 1987, dan waktu itu Seal kayaknya ngerasa kayak lagu terlalu aneh, nggak bagus, bahkan menye-menye. Rekamannya disimpan-simpan sampai akhirnya tahun 1994 dirilis lagi, dan sutradara Batman Forever, Joel Schumacher, masukin ini ke soundtrack film yang dimainin sama Val Kilmer sama Nicole Kidman, dan ini merubah karirnya Seal jadi kayak istri terkenal sekarang gitu. Dan lagu ini dapetin 3 Grammy Awards di tahun 96, termasuk Record of the Year, Song of the Year, dan juga Best Male Pop Vocal Performance untuk American Songwriter. Langsung deh, langsung kita lihat sekarang, ini dia Seal dengan Kiss From Rose.

0: Kami di 98FM di sisi nomor 1 lifestyle and entertainment media berwakil live Bali dari Suardana. Masih nemenin kamu Rockstar sampai jam 8 malam nih, sampai kamu dapetin bensin ya kan, di mana masa-masa krisis BBM. Ya udah, kita temenin dan kita bahasin yang satu ini dulu.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Ya, kita ngomongin soal BBM lagi nih. Dimana kalau Bali pengen ngurangin ketergantungan sama BBM, pertanyaannya itu bukan sekedar kendaraan apa paling ramah lingkungan. Pertanyaannya lebih penting adalah apa yang paling realistis buat keadaan jalan di Bali? Terjangkau dan juga bisa ngurangin kemacetan sekaligus ketergantungan sama bensin. Kita punya tantangan nih sebenarnya Rockstar. Banyak perjalanan pakai sepeda motor, transportasi umumnya belum menjangkau semua, belum rata, dan kemacetan tuh banyak banget terjadi. Jadi jawab aja dulu deh, menurut lo yang paling realistis buat kendaraan selain yang pakai BBM yang paling masuk akal di Bali itu apa? Sharing sama kita, WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention berwakin live.bali.

0: 87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Wakin Life Bali. Kalau ngomongin soal masuk akal nih Rockstar, soal kendaraan apa yang paling masuk akal di Bali untuk menggantikan kendaraan BBM? Jadi ini satu artikel, saya bacanya dari jurnal Global Green Growth Institute, di mana sebenarnya di Bali itu kita sebutin aja deh tiga paling atas ya kan. Yang paling cocok yang pertama motor listrik, kedua bus listrik dan perbaikan transportasi umum, dan yang terakhir adalah sepeda biasa. Karena dianggapnya mobil listrik itu ada di urutan keempat, karena sebenarnya gini, mobil listrik itu masuk akal, cuman kalau semua keluarga punya mobil listrik, ujung-ujungnya tetap ada kemacetan. Jadi yang dibilang pertama itu adalah motor listrik, kedua pakai kendaraan umum atau transportasi umum. Kayak operator Andrew itu di kantor kita udah pakai transportasi umum. Lu bayangin, Tabanan, Badung. Dia perlu sekitar 3 jam, hampir 4 jam dari Tabanan. Ya gak apa-apa lah ya, yang penting 4.400. Atau pakai sepeda listrik atau sepeda biasa. Besok saya coba deh. Ya siapa tahu bisa sambil pamer road bike kali ke kantor ya. Dan kalau Rockstar, menurut Rockstar nih, selain kendaraan BBM, solusi paling pas buat di Bali itu apa buat ngelawan krisis BBM sekarang? Kasih tahu kita, WhatsApp 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention thewakinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Yakin Life Bali. Kalau kita ngomongin soal strategi nih Rockstar, saya barusan baca satu artikel dari WRI Indonesia, di mana untuk Bali sendiri dalam jangka pendek tuh coba kurangi konsumsi BBM katanya tanpa menunggu infrastruktur besar. Nah, jadi dibilang mulai dari carpooling, ya emang belum jadi budaya di kita ya. Terus shuttle, manfaatin shuttle, terus peralihan bertahap ke motor listrik itu katanya buat pengguna jarak perjalanan rutin di bawah 100 km per hari itu kayaknya memungkinkan gitu. Terus buat jangka menengah, dibilangnya perbanyak tempat tunggu bus. Jadi apa ya? Di satu sisi kita mau nyaman, di satu sisi kita juga membantu negara. Kayak kalau semakin banyak orang yang pakai transportasi umum, bukannya fasilitas bisa dibagusin gitu ya. Dan jangka panjang katanya kita mulai membangun kendaraan, kawasan yang nggak bergantung sama kendaraan pribadi. Bisa kali ya, kalau kita bikin satu daerah gitu isinya kayak car free day, car free every time. Jadi kita kerjanya adalah jalan-jalan di sana. Tapi budaya jalan ya kan, itu kayak mulai berkurang deh. Dikit-dikit, ntar lama-lama ujung-ujungnya banyak sepeda listrik, pakai Segway, pakai apa ya? Ya pokoknya nggak ngeluarin tenaga deh. Tapi menurut lo gimana? Lo punya solusi nggak sih Rockstar di tengah krisis BBM ini? Kendaraan apa yang paling tepat dipakai untuk berkendara di Bali sekarang? Coba kasih tahu kita, WhatsAppin 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention the Wakin Life that Bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Wakin Life Bali. Dari suaranya masih di sini Wakstar, nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Masih di Buah Franchise, kita masih ngobrolin soal kelangkaan BBM di Bali, ya kan? Udahlah, kalau kamu sekarang lagi dalam masa-masa apa ya, masa-masa mengantri, terjebak kemacetan, terjebak antrian, kita kan temenin kamu. Cuman gini, boleh mengeluh, tapi jangan merusuh. Jangan sampai kemarin kayak ibu-ibu tiba-tiba nyela antrian, atau orang gak tahu diri tiba-tiba pura-pura kehabisan bensin, pas udah dikasianin, datang lagi pakai motor lainnya. Jangan kayak gitu, lo harus tengah rasa sama yang lain. Banyak orang-orang yang bergantung banget pada setiap tetes bensin, dimana mereka harus jemput anak, mereka harus kerja jaraknya jauh, mereka harus menghidupi keluarganya. Sehat-sehat semua orang yang lagi di perjalanan, sehat-sehat semua orang di Bali, dan sehat-sehat juga pemikiran kita. Jangan stres ya. Mau request? Ya tetap bisa. Silakan ke kita. Kita tungguin kok sampai jam 8. Yuk.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Emang ada kepercayaan di zaman dulu, lo ingat gak Rockstar? Katanya setiap benda itu punya jiwa, ya kan? Apalagi di Jepang, ada festival namanya Kushimatsuri. Dia ada tiap tahun di kuil Yasui Konspiragu Kyoto. Dan kemarin jatuhnya di 28 September 2026. Jadi warga bersama hairstylist, ya asik, itu ngadain ritual di kuil Shinto untuk menghormati sisir, tusuk konde, dan aksesoris rambut yang udah lama gak dipakai. Jadi barang-barang ini dikumpulin, dipersembahkan di monumen namanya Kushizuka. Dan ini sebagai simbol terima kasih atas kegunaannya selama ini. Waduh, ini nih, jepit rambut yang udah lama gak dipakai, tusuk konde lama gak dipakai, dapat apresiasi. Tapi kamu ingat gak? Pas kamu minta tolong sama temen kamu, terus sekarang kamu udah sukses, terus gak pernah apresiasi ke dia, ngomong makasih itu kayaknya enggak. Ayo, coba ingat-ingat. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Wakin Live Bali. Pernah nggak kamu ngedenger cerita nih Rockstar tentang tetangga yang kayak gosipan, tetangga yang kayak nyebarin kabar-kabar, kok kayaknya ini ganggu gitu kan ya. Tapi tau gak Rockstar, seorang laki-laki umur 73 tahun di Chengdu, di Sichuan, China, dia dapat sanksi administratif setelah menyebarkan kabar kalau di atas apartemennya ada makam anak umur 7 tahun. Bentar dulu. Jadi kabar ini dimulai waktu pemilik apartemen namanya Li dapat informasi dari tetangganya. Ada tulang sama gigi yang ditemuin di atap gedung yang adalah jasad anak yang meninggal di 2009. Bodeh. Serem kan ya? Polisi datang. Dan ternyata menurut polisi tulangnya itu dari ternak dan unggas. Giginya diduga milik ikan. Dan yang dibilang makam itu cuman pot bunga. Aduh, sampai akhirnya Liu sendiri, si orang ini yang umurnya 73 tahun ini adalah sumber rumornya. Dan dia ditahan, bisa ditahan sampai 10 hari. Walaupun informasinya belum diverifikasi. Tapi gini nih, sosial media aja nyebar hoax udah bahaya. Ini antar tetangga, orang tua lagi.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Ngomongin soal kreativitas, orang Indonesia tuh kreatif-kreatif rockstar. Tapi ini jangan ditiru ya, dia bukan orang Indonesia, tapi dia juga orang Asia, adalah di Indonesia. Jadi, lansia di Cina, di Guangdong, itu nyaris membahayakan nyawa pekerja gedung. Terjadi di 17 September 2026. Jadi pekerja bernama Liu lagi memperbaiki bagian luar gedung bertingkat. Pas dia tahu tali pengamannya dipotong lebih dari 10 meter. Pelakunya ternyata penghuni gedung berumur 70-an, tinggal di lantai 2. Dan dia motong talinya dipakai apa coba? Dipakai tali jemuran. Kreatif nih mbah-mbah emang ya. Tapi dia bilang, untungnya gak ada pekerja yang lagi make pas tali itu dipotong. Luar biasa. Aduh, dia gak dilaporin ke polisi sih, tapi dia diminta ganti rugi sekitar 1 jutaan. Aduh, serem. Tali biasa dipakai tali jemuran. Emang kreatif banget nih orang tua ya. Jangan sampai ketemu sama orang Indonesia. Banyak tuh kabel seliweran dekat rumah saya, potong aja dah pak.

0: down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: Yes, Rockstar, good morning, good morning, good morning.
3: Good morning, Rockstar. Gimana hari ini? Apakah kamu hari ini juga menjadi tim war, ya? Kalau aku sih kemarin sudah ya menjadi tim alumni war. Jadi hari ini lebih santai hidupnya, bangunnya.
2: Udah veteran dia.
3: Gak overthinking, gak overthinking.
2: Kalau kemarin lo kebangun berarti jam 4?
3: Enggak, aku buat alarmnya 3.30.
2: 3.30 dia bangun, berarti lo udah prepare. Terus bangun jam 4?
3: Iya, jam 4.
2: Berarti itu sekitar jam 4-an ngantrinya?
3: Iya, jam 4. Aku udah jam 4 banget karena aku udah ngantri depan kos. Karena itu yang ke Imam Bonjol. Tapi terus, ternyata udah pertengahan antrian habis dong.
2: Iya, itu zong sih.
3: Itu zong banget, ya. Itu sedihnya banget. Terus muter ke Gogor Carik juga udah panjang banget. Akhirnya menemukan di daerah Pemogan yang arah mau ke bypass.
2: Yes.
3: Di situ akhirnya saya mulai mengantri dari mungkin 4.50 ya, sampai benar-benar dapat itu di jam 8.
2: Lumayan panjang ya.
3: Bukan lagi.
2: Terakhir untuk gua beli bensin itu di hari Selasa kayaknya, kalau gak salah ya. Di Selasa itu gue cuma nantri sejam. Itu di daerah Sanur. Mungkin lo Rockstar yang pengen hunting gitu,
3: boleh,
2: ya.
3: Boleh, cobain deh.
2: Dan pastinya Rockstar, kalau ngomongin tentang kemarin-kemarin, gimana sih aktivitas kamu? Apakah sudah jalan sesuai dengan rencana yang kamu set, Rockstar? Atau mungkin malah belum nih gitu. Kalau belum gak apa-apa, dijalanin aja hari ini, ulang-ulang terus. Kalau belum, terus diulang lagi sampai berhasil.
3: Betul banget. Dan pastinya kita bakal ulang-ulang terus untuk nemenin kamu dari Senin sampai Jumat, dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Dan hari ini kita juga bakal seru-seruan bareng Rockstar. So, this is GMHR. Good morning.
2: Happy Rockstar Week.

0: banyak hal yang lo perlu sungkan untuk lakukan. Betul. Karena ketika ada pilihan opsi untuk bahagia, pasti gue sendiri pun akan bahagia.
1: Iya, gitu. Iya. Tapi menurutku ya, bahagia yang paling simpel adalah ketika kita bisa pulang ketemu sama orang-orang yang kita sayangi.
0: Betul,
1: salah
0: betul.
1: Satunya adalah keluarga, khususnya aku kan yang dari luar pulau Bali ya. Keluarga gue kan pada di luar pulau Bali.
0: Yes.
1: Jadi hal yang paling membahagiakan adalah ketika bisa berkumpul lagi ketemu sama mereka. Cuman memang in this economy ya, semua tuh kayak lagi serba mahal banget. Jadi kalau mau pulang atau mau ketemu di satu tempat, misalnya bilang lah let's say ke Jakarta gitu kan, itu tuh kayak butuh banget ngumpulin duit.
0: Yes,
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kali ini enggak rockstar, karena dengan harga mulai dari 700 ribuan kamu udah bisa ketemu sama keluarga kamu keluar
0: pulau. Yakin ada penerbangan se-affordable itu?
1: Yakin banget. Apalagi buat kamu yang udah punya plan mau pergi traveling kemana gitu berikutnya, kamu bisa dengerin yang satu ini. Yes. Apalagi buat kamu yang berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalanan kamu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi rockstar dengan harga mulai dari 700 ribuan rupiah. Mulai dari business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau mungkin sekedar cari suasana baru lah, healing gitu ya kan.
0: Yes.
1: Kamu tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Apalagi kalau kamu udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink buat mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Nah, semua ini kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink. Jadi, kalau misalnya kamu udah siap nih buat nentuin perjalanan berikutnya, langsung cek info lengkapnya di www.citylink.co.id atau enggak pakai aplikasi CityLink, dan jangan lupa juga follow sosial medianya di @citylink. Sekali lagi, di @citylink.
2: Hit it up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
3: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. PT PLN Persero menunjukkan Suroso Isnandar sebagai direktur utama menggantikan Darmawan Prasojo dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB Rabu 14 Oktober 2026. Pencopotan Darmawan Prasojo dan penunjukan Suroso dilakukan melalui RUSPLB via Zoom yang dihadiri jajaran direksi, Komisaris PLN, serta Wakil Kepala BP BUMN Teddy Braharata. Suroso Isnandar juga masih merangkap jabatan sebagai Direktur Manajemen Proyek dan juga EBT, diharapkan dapat melanjutkan transformasi organisasi yang telah dibangun oleh Dirut sebelumnya.
1: Berita kedua dari antaranewsbali.com, Pemprov Bali menerapkan kebijakan work from home dan pembelajaran daring selama 3 hari pada 15-17 Oktober 2026 untuk mendukung kelancaran penyediaan dan distribusi BBM PT Pertamina. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan, kebijakan yang tertuang dalam surat edaran resmi ini berlaku bagi Pemda, BUMN, BUMD, dan seluruh satuan pendidikan di Bali. Meski menerapkan WFH, unit kerja yang melayani publik secara langsung kedaruratan dan keamanan dipastikan tetap bertugas di kantor untuk pelayanan masyarakat berjalan optimal. This is you, Madeline.
0: This is Sarweda.
1: For the Working Life Bali
0: Newsroom.
4: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 87,2 FM, The Rocking Life Valley, where everyone is a rockstar. Yes, rockstar masih barengan Wedelin dan juga Hari Weda. Gimana hari kamu?
1: Hari Weda?
0: Hari Weda, harinya manis terus gitu ya.
1: Aduh, jangan.
0: Jangan.
1: Gua mau bagi-bagi hari manis ini rockstar barengan sama lu. Karena ketika gua merasa punya sesuatu hal yang paling penting untuk dibagi, marilah kita bagi-bagi ya.
0: Boleh.
1: Marilah kita rockstar bersama-sama datang ke Omakase Takeover by Takumi Bali. Ini yep. Presented by Halabi Restaurant at the Western Resort Nusa Dua Bali. Ini acaranya ada di Jumat dan Sabtu ini, which is 16 dan 17 Oktober 2026. Nah, jadi Omakase kali ini beda banget dan spesial pastinya, karena dikurasi langsung sama guest Chef Daijiro Horikoshi dari Takumi Bali dengan 16 course omakase, dengan menggabungkan nih seni kuliner ala Jepang dengan bahan berkualitas kebanggaan Bali pastinya. Mulai dari Balinese black chicken cawan mushi.
0: Okay.
1: Terus ada juga cawan mushi ini with ikura and yuzu. Terus ada Hokkaido hotate with bedugo strawberry. Okay. Matcha and Balinese sea salt. Sampai ke ebi katsu served in-house made shokupan.
0: Lengkap banget ya.
1: Lengkap rockstar.
0: Aku dengarnya udah wondering nih rockstar, kapan bisa nyobain langsung ya.
1: Bayangkan itu kan ada baru beberapa nih dari 16 menunya udah di-spill. Jadi ada beberapa belasan menu lagi rockstar yang pastinya akan benar-benar menggugah dan bikin satu hari lo benar-benar lebih spesial. Dan gak cuman makanan aja nih, juga ada pairing experience bersama Dede, head bartender of the bar by Takumi, yang menyiapkan nih 4 bespoke cocktails khusus untuk kamu. Bisa kamu dapatkan cukup dengan 1,3 juta rupiah plus-plus nih rockstar per orang untuk food only. Jadi lu cuman dapetin 16 course omakasenya.
0: Yes.
1: Atau kalau pengen upgrade nih biar dapat full experience kalian sama pairing experience-nya gitu ya. Jadi harganya 1,4 juta rupiah plus-plus aja. Jadi cuman cukup dengan menambah 100 ribu rupiah, lo udah dapetin full experience di Omakase Takeover by Takumi Bali. Buruan deh cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga di @hamabe.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @hamabe.bali juga @westinbali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, rockstar, udah saatnya kita ngobrolin tentang public figure,
1: public
0: kan?
1: Figure, ya
0: kan? Dan kali ini, tapi kali ini kita bakal ngomongin dari kerajaan dulu.
1: Oke. Okay.
0: Soalnya Pangeran Harry, tapi bingung nih sekarang masih panggil Pangeran atau Harry aja ya? Soalnya kan dia sudah keluar ya.
1: Yes, yes, yes.
0: Jadi si Harry dan Meghan Markle ini tuh belum sekalipun bertemu dengan Raja Charles III, walaupun mereka tuh udah 6 minggu loh ya, udah balik lagi dan stay di Inggris. Ini kabarnya di Sabtu Oktober kemarin aku bacanya.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: Jadi memang keduanya tuh katanya fokus untuk nikmatin lingkungan baru di Coast World. Dan juga memang gak mau ketemu karena khawatir aja gitu informasi ketemunya itu, pertemuannya selalu bocor ke publik.
1: Emang gitu ya?
0: Mereka tuh takut kalau mau ketemu nanti belum apa-apa dibocorin sama dua orang ini.
1: Iya, yes, betul tuh. Karena biasanya kita membaca-baca dulu kira-kira apa sih yang terupdate gitu ya. Takutnya dibocorin sama Yuyu Rockstar ya. Nah, jadi hubungan Pangeran Harry sama pamannya Charles Spencer yang baru merilis buku tentang Putri Diana juga menjadi salah satu pemicu kekecewaan sang raja gitu.
0: Iya, soalnya kan memang si Charles Spencer ini sama Raja Charles III ini kan agak gimana,
1: agak selek gitu ya.
0: Jadi orang ini kayak yalah umur-umur segitu lagi lucu-lucunya emang ya.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Ya, Rockstar Pazem, kamu masih barengan sama kita di 8-7 Predator Vamp, The Rocky Left Valley.
1: Dan Rockstar, ini kita udah masuk di bulan Oktober ya. Biasa bulan Oktober itu O-nya apa? Oh, gajian numpang lewat.
0: Oh, aduh, sedih sih itu ketika kita udah ngomongin gaji ya. Gue langsung membayangkan, oke, nanti di tanggal sekian gajinya turun, terus gue abisin untuk bayar kos.
1: Kalau aku enggak sih, aku tuh lagi happy banget karena akhir bulan ini adalah momen ditunggu-tunggu ya. Kita Halloween.
0: Halloween. Oh ya udah, jadi bayar kos deh.
1: Enggak usah, kita ke event-event Halloween aja. Kosannya nanti aja kita buat camp aja.
0: Iya,
1: kita buat camp di depan kantor. Soalnya Rockstar pas banget ada Halloween dinner di hari Sabtu 31 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Cuisine at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
0: Yes.
1: Jadi dinner spesial dengan berbagai menu favorit Asia, juga pilihan horse di overs bertema Halloween. Gak hanya itu, Cuisine juga akan dirubah dengan dekorasi Halloween. Sampai ke timnya pun bakal pakai kostum spesial. Kira-kira bakal ada hantu-hantu gak ya di sana ya? Untuk anak-anak juga bakal ada spooky cartoon movies, magic show, face painting, trick or treat, sampai Halloween dance performance.
0: Serangkap itu experience-nya ya.
1: Yes, kalau biasa kan Halloween itu tuh biasa orang taunya untuk orang-orang dewasa ya.
0: Yeah.
1: Tapi di sini anak-anak juga bisa menikmati.
0: Bisa. Ada aktivitasnya apa aja untuk anak-anak?
1: Iya, aktivitasnya tadi ada cartoon movies, terus ada magic show, face painting, trick or treat, sampai Halloween dance performance. Nah, di hari Minggunya nih Rockstar di 1 November juga bakal ada Halloween brunch.
0: Oke.
1: Okay. Mulai jam 11 siang di Cucina. Kamu bisa menikmati berbagai pilihan daging, seafood, sampai dessert, juga ada live music, magician, dan juga giveaway buat best Halloween costume. Jadi, dan abis itu dilanjutkan lagi nih ke Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill dari jam 3 sampai 5 sore. Pokoknya Halloween kali ini tuh bakal full banget ya. Halloween dinner bisa didapatkan cukup dengan Rp599.000 plus-plus per orang dewasa, Rp299.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun, dan untuk Halloween brunch dengan Rp888.000 plus-plus per orang dewasa, dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
0: Sumpah yuk, so affordable. Sumpah. Itu
1: iya.
0: Yaudah,
1: langsung cus
0: bisa ya, lah ya, kita bareng-barengan ya.
1: Langsung cus, cek info lengkapnya, follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes, Rockstar, it's time to update-update lagi lagu-lagu terbaru yang dirilis oleh musisi-musisi kebanggaan Indonesia. Yang kali ini kita kedatangan Bara Suara with yep. Api dan Mimpi.
1: Mm-mm.
0: Hampir gue ngomong Api and Mimpi. Nah, jadi ini adalah salah satu lagu karya dari Bara Suara yang udah dirilis nih sebagai lagu soundtrack resmi untuk film GJLS.
1: Gak jelas.
0: Api.
1: Gak jelas tuh judul filmnya tuh GJLS, tapi mungkin singkatannya adalah gak jelas.
0: Ah,
1: gue mah selalu jelas. Dan sebenarnya simbolis api ini tuh dalam lagu ini adalah api dan metafora asap hitam. Jadi nggak hanya merepresentasikan para bahaya, luka, atau rintangan hidup, tetapi juga diubah dengan simbol energi, keberanian, dan pemicu semangat untuk menggapai cita-cita. Jadi istilahnya Bara Suara mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif ya. Dan Bara Suara juga menyisipkan gambaran tentang tiga pemberani nih yang bersatu menyatukan tekad demi menaklukkan dunia bersama-sama. Tiga pemberani itu adalah di film gak jelas ini kan mereka pemeran utamanya ada tiga cowok-cowok gak jelas itu ya.
0: Gue kira tiga pemeraninya ada Yuyu, Heri Wede, sama Ari.
1: Iya, itu adalah kita. Kalau kita sih bukan tiga pemberani,
0: tapi
1: tiga nggak jelas ya.
0: Oh, tiga nggak jelas, lebih nggak jelas.
1: Tapi daripada kita nggak jelas, mending kita jelasin langsung lagu ini. Kita puterin buat kamu Rockstar. This is Bara Suara with
0: Api dan Mimpi.